Tovori, tau na menyachino tau umachino tamengati jimu fume pidono na tete menda mwenu la toto pridangwa le menonjuri vedoga menonjuri.

0: problème non sina yela tombo la ba efeg yake yesona engalika
1: besem bibunsia kama besensia ngeri so bibunke onguso adaru ngeko kama wasina nkeo radio no sina o
2: dibunkeo kama sina son sirun fagi radio no sina o adame si bayire sa kobai tanzi unga kobai negireli